Radio Norte. Chocat sikbal khun di pelebalchich ak utmalak ak oximpil sa vehículos verapaz tatao lishtohbal anchikoktoh anak kun kwanko sali agnaa sa lishpen okepal replaza Magdalena humpak alika lipena chalchak Guatemala lina okoban kim utatkateng ay sikbal na pelebalchich lina kamatkeru kahkwisa vehículos verapaz.

roi benyom aban kui cholchoa kui chero nakmare kuang li mahelal in li kangelio ke chishpanun kil nakenawa kui par kuang li rusilal malah par kuang le roi benyom chirish malah rik in li angel han malah rik in li akuim Lijo kesish angel angel zari hun hun chico operativos. O darin biak kueta pa kere tal lijo kochish kot valerik ina nak kwan malak takanale bari shincha bin nak. Lik aru na kestinet sa ben laad ten to ta panu chi anchalaj ol. Ten to ta panu chi cha bil. Inka nak kakuit eskia kwe panu hain utlat mare ta sumeh aban. Sial mare chi inka salaj ol ta chik chik angel lag mare ta kaushlanak. Sashkawan ak shkia kwe tento ta banu ut Ink a tak esa ak chan zakal rulish cha bilal Ak angel han li ta banu Anan payak li na le ak Li ta akak kwi Kotsok erikin na kwa li ta akak Bayak sera ik chirish Nak Jishkuni li ta ka banu Tento cha bilak Tento nak Sak rulik angel haan Tentosa shtiki lanza kalho par kwang nashpaz Shmanak kwi laat Mare kwan hunkam kwi kam Mare humansan la kal Di shakwaw utanak kwan kyo chinim kang Laat na kanaw nak Kwang angel nashpaz shakbu Awanak angel khaan Tentosa kal sa shbeul Tentosa kal chichabil Kwi hun rebaan Mare shatpalto bayak Mare shlach bayak la tumin Mare shlach la metzew Ut shlach akwi bayak la honal Tanaw nakwi anakwan oka kwe chi shok bali khal Tanaw nakwi anakwan okre chi asumakrah dik al la haan Khultiko akwe nak mare inka sakal ta taw bar Li ta kwak la malak inka Ta kulak sabar kwi Nakakhayali tentorak kwang shteram Li uchinin kritishpan li akwim khan Karunas kebal hainak Denak takkan nak cik cuncung Kui laat syata istakla cirak ingkil Lik al Awan mare Ika sya cojak malah Kial Ika us syabano Mare lipim jok jok aku iskana Karut kulman karan Nak li Kal au inaran Cahkir syaban lipim Malah mare laat Li komon Shat ishtok malak shat ishtaklar Shkebal wayak shkem li loklah Akwim kaan li kyoko kwe jati Naka na kwan chel khul etalil li kal Mare chel akbar sharok le li Shkema li choch Mare sa ishton li tul Mare sa ishkul li pa Mare sa ishton li che Malak sha pahi Rupen pek hink ana kanaw Pushabalak I li komon li shpats Uzilal chakure nak ta ten arah Chishwanu ki khul li kakhel Ud mare an kon li roi benyom akwikin Aban khuel kuchit kwan li roi benyom rikin Li rakwim kumalak sirish li Angel han li kyochish kwan uki Kunak shkulak shwona lin Malak nakta shwona lin Li shokbal chak li akwim Li khal Mare makwa nakwan Mare makwa kulak Mare tok kwan li hona na akhmang Shban nak Nakanaw nak Li uchinin malak li olok Halang halang akwi di shonal sa li hunghong chi kalepal, sa li hunghong chi kooperativas, sa li hunghong akwi chi katepal. Aban, jan hun li etali li kyoko chi roksin kila na kwan, chi li karuna kulman malak karuna chal sa kapen, kila o ing atakak e sa ahli siya bilal li kanghel li nakapano. Kila at, shatko at, anak kwan, uchak ere tal, nak Kwan mahelal rikin lik angel han li shapat srahtesh banu Karuta banu, karuta kulman karan Tak eletan nak mare hun li sachok shak eran shabanu Shban nak Akshnume chak li honal, akshnume chak li kutan ut Kyokat rakh chi oibening lat nak uchin chi chabil li lok laha kwim kam Kyokat rakh chi loibening kil nak li angel han Tachten alat re kwakli re el chuber Awan kwi inka Chapil shpanu man Karuta wano karut ulman karan Mak ala koi benyom Chanchanda kwi shrake shkyu am Lak angel li kukura haban Re kwakipo Re oshipo re kaipo re kwashakipo re Hunchap